0: Wala siyansi nalika kia mauru pukaya okustu maja. Nangiriki ni mauru kwa langa wan mamala kara mamru kagi nieta nyeri pilanga angala. Irmang intena mama papu na truak muria. Ampu wawana el sebesa kalika kia ma. Aku anga mencana ningka karnya intena mau pula kacu ngawuri kaya wakam lintai nieta puru pula. Erperi pulanga aku ami mulanga ngala kita makan ama kra kana ayo kwa en menjer sensens nar wulya kana ma apa pun ami mininga ayo kwa nungku aki ami nama kume nama apa pun lang ayo kwa iki ngaren sensens.abs.gov.au
1: Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Station sponsor.
3: Hey, this is Casey Chambers, and you're listening to TIBA Radio.